0: sempat.
1: You kau mengayuh bu best friend tika. Pero gitu kau ni mengaku pemenuh.
2: Tadi kau apa minat aku?
1: Pada kau minat aku ni mau bab. Sempat.